0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi

0: Ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak Dupar B.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
2: Maya FM.
5: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya sedang menyimak nupar penting.
4: Maka Utama Tur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: Halo, kami
6: Ilir 7.
5: Sobat Maya suka dangdut.
7: Pop Indonesia.
8: Entah.
7: Atau pop Sunda.

0: Ibu Parti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: adalah Sobat Maya, Dupar Mpi.
1: Maya FM. Yeah, yeah, yeah.

0: Tiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request.

0: Ya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

0: 89.8 MyFM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Nuparti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Di Bisnis Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: My FM. 98 My FM.
1: Saatnya sedang menyimak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
3: Maya FM 98.
2: Maya
3: FM

0: FM.
1: Warganya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Sibang, no parenting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/PMB.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Add Facebook Maya FM
0: @98MayaFM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ding.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Ya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Maya FM

untuk datang menemani aku. Yang kalau

0: Eits nih, gaya Bi. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, Bi. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
2: @98 Maya FM Bandung.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Sin Ring di Oba.
1: Saatnya sedekahnya sebab duparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
4: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Sobat Maya simak, dupa renting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Dupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apa lagi mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
2: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
0: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Tragedi jembatan Pamotong patah disertai Ibu Bupati.
5: Penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
6: Jabar Now edisi Senin 31 Agustus diantaranya mengenai kemarau panjang ratusan warga di 5 desa di Kuningan krisis air bersih, 3 kantor di lingkungan Pemkab Bogor digeledah KPK, Pemprov Jabar bentuk tim investigasi usut kasus dugaan Wakil Bupati Sumedang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor BKPSDM, Bapenda, serta Disdik Kabupaten Bogor. Petugas menggeledah sejumlah ruangan untuk mencari bukti dugaan korupsi. Penyidik menduga perkara berkaitan dengan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Kabupaten Bogor.
7: Suasana di kantor BKPSDM dan Bapenda Kabupaten Bogor Kompleks Segar Beriman Cibinong terlihat didatangi sejumlah petugas KPK. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah petugas terlihat membawa dokumen dari dalam gedung kantor BKPSDM dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil minivan berwarna hitam dengan nomor polisi Jakarta. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Bapenda Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini KPK disebut telah mengamankan uang sekitar 1,5 miliar rupiah.
5: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Selanjutnya tentu penyidik akan melakukan penelaahan, analisis, dan juga konfirmasi setiap temuan dalam kegiatan penggeledahan dengan alat bukti lainnya.
7: Sebelumnya KPK telah meningkatkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga saat ini KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. KPK masih melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat serta alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Penggeledahan di sejumlah lokasi menjadi bagian dari upaya penyidik KPK mengumpulkan bukti untuk memperkuat penanganan perkara.
6: Praktik pembuatan surat izin mengemudi SIM palsu yang dijalankan dari sebuah rumah di Kampung Pakuwon, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi terbongkar.
8: Satreskrim Polres Sukabumi mengamankan seorang pria berinisial HS yang diduga menjadi pembuat sekaligus pengedar dokumen tersebut. Dari penelusuran awal, polisi menemukan sedikitnya 4 warga di Kabupaten Sukabumi yang menggunakan SIM yang diduga hasil produksi tersangka. Kasatreskrim Polres Sukabumi, Inspektur Polisi 1 Dudi Suhriana mengatakan HS diamankan bersama sejumlah peralatan yang digunakan untuk memproduksi SIM palsu. Dia menjelaskan, dari pemeriksaan awal, polisi menduga pembuatan SIM dilakukan berdasarkan pesanan. Korban memperoleh informasi mengenai jasa pembuatan SIM dari orang yang sebelumnya menggunakan jasa tersangka. Tarif yang ditawarkan bervariasi, yakni Rp400.000 untuk SIM C dan Rp500.000 untuk SIM A. Selain SIM, polisi juga menemukan indikasi tersangka pernah membuat dokumen kependudukan palsu. Namun penyidikan masih melakukan pendalaman untuk memastikan jenis dan jumlah dokumen yang telah diproduksi tersangka.
9: Pelaku menawarkan dengan nilai yang variatif, ada yang 400 ribu, ada yang 500 ribu. Dengan waktu 2-3 hari diterbitkan SIM yang dimaksud.
8: Atas dugaan pemalsuan itu, penyidik menerapkan ketentuan pidana mengenai pemalsuan surat. Tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.
6: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran mengalami kerusakan fatal hingga struktur konstruksinya anjlok dan patah.
10: Peristiwa terjadi Minggu sore kemarin hanya beberapa saat setelah jembatan diresmikan secara langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Fitriami. Insiden berlangsung mendadak ketika rombongan pejabat daerah dan warga melintas beriringan di atas jembatan sepanjang 60 meter itu. Salah satu komponen angkur atau pengikat utama konstruksi dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika saat dinaiki sekitar 50 orang.
4: Tragedi jembatan Pamotong patah, disertai Ibu Bupati dari Pangandaran.
10: Meski tidak ada korban jiwa, Bupati Pangandaran Citra Fitriyami dilaporkan sempat mengalami syok dan luka memar di tangan. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran Lingling Nugraha Senjaya serta sejumlah warga juga mengalami luka lecet. Anjloknya jembatan penghubung menuju Kampung Budaya Desa Marga Cinta ini diduga kuat dipicu oleh kelebihan kapasitas. Namun hingga Senin pagi ini, belum ada pernyataan atau keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun pihak berwenang terkait penyebab pasti kerusakan struktur jembatan. Saat ini, akses penyeberangan jembatan Pongpet ditutup total dan warga diimbau menggunakan jalur alternatif demi keselamatan.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemprov Jabar membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penganiayaan dan pelecehan yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang dengan sekretaris pribadinya atau Sekpri berinisial R.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tim investigasi ini dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif. Dedi pun meminta semua pihak agar bersabar untuk menunggu hasil pemeriksaan tim investigasi dan tidak dulu memberikan opini atau narasi yang tidak benar.
11: Membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif, bukan berdasarkan opini atau asumsi.
2: Sebelumnya muncul dugaan pelecehan, penganiayaan, dan penyekapan terhadap sekretaris pribadi Wakil Bupati Sumedang, di mana kasus ini diduga menyeret nama Wakil Bupati Sumedang, istrinya, serta saudara sepupu Wakil Bupati yang juga anggota DPR RI beserta ajudannya. Informasi ini dilaporkan awalnya beredar melalui media sosial dan melalui pesan WhatsApp berantai. Peristiwa terjadi pada Senin 17 Agustus 2026 siang, ketika korban diperintahkan untuk mengurus uang operasional di rumah dinas Wakil Bupati. Pada saat itulah terjadi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Wakil Bupati. Malam harinya, korban kembali dipanggil oleh istri Wakil Bupati. Dalam pertemuan itu, korban disebut mengalami penganiayaan fisik oleh sejumlah orang secara bergantian. Tuduhan itu dibantah keras oleh Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila dan selanjutnya juga muncul bantahan dari korban.
6: Dilanda kekeringan, 5 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, Basnas Kuningan menyalurkan air ke sejumlah wilayah terdampak.
12: Dengan membawa jeriken, ember, dan galon, ratusan warga Dusun Sukaasih Desa Cihanjaro, Kecamatan Karangkancana, menyerbu lokasi penyaluran. Mereka rela mengantre karena sumur-sumur warga mulai mengering sejak 2 bulan terakhir. Warga yang telah menunggu langsung mengambil air yang disalurkan Basnas Kuningan sebanyak 9.000 liter. Pasokan tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tanpa pasokan dari pihak luar, masyarakat terpaksa mengambil air dari sumber di kawasan pegunungan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan mereka harus bergiliran hingga malam hari lantaran debit air yang mengalir sangat kecil.
13: Hampir 2 bulan Bapak, dari sumur tuh ada, cuman sedikit. Kan ada dari gunung, dari Jabranti, sekarang enggak ada.
14: Udah enggak ada, susah airnya.
13: Susah. Itu kan ada penampungan bakai gitu Pak, tapi itu buat satu kampung di sini. Ngantri sampai malam.
12: Kondisi ini menjadi persoalan yang kerap dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian serta menyalurkan bantuan selama kekeringan masih berlangsung. Untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan di wilayah Kuningan Timur, Basnas Kuningan terus melakukan penyaluran air.
15: Kami dari Basnas mengirimkan sekitar 9.000 liter air. Musim kemarau nampaknya masih panjang juga. Ke kita juga beberapa desa sudah banyak pengajuan. Satu minggu ini kita akan mengirimkan drop air bersih untuk beberapa desa. Seminggu ini aja full, hampir tiap hari.
12: Hingga saat ini, distribusi telah dilakukan di 5 desa yang berada di 4 kecamatan, yakni Desa Mekarjaya, Cimahi, Cilayung, Cihanjaro, dan Karangkancana.
6: Memasuki musim kemarau panjang, para petani di Kampung Sukasirna, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, memanfaatkan kincir air tradisional untuk menyelamatkan lahan pertanian mereka.
16: Kincir berbahan bambu ini berfungsi mengalirkan air dari Sungai Citanduy ke sawah-sawah warga agar terhindar dari ancaman gagal panen. Teknologi kearifan lokal yang diandalkan secara turun-temurun ini terbukti sangat efisien. Satu unit kincir air mampu mengairi lahan sawah seluas 1 hektar secara bergantian dan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa biaya bahan bakar. Salah seorang pembuat kincir air, Adim Dimyati, menjelaskan keuntungan ekonomis yang dirasakan para petani.
17: Pupuk bisa mengurangi ya?
18: Dikurangin. Biasanya 2 kali, ini 1 kali juga cukup.
17: 1 kali cukup? Cukup. Tadi Bapak mengatakan 1 kincir.
18: 1 hektar kurang lebih.
16: Pembuatan 1 unit kincir air menelan biaya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta rupiah untuk membeli material bambu, kayu, leher besi, dan selang pengalir. Seluruh proses perakitan dilakukan secara gotong royong oleh belasan warga setempat tanpa menggunakan alokasi upah tenaga kerja. Praktisi kincir air generasi ketiga, Jalil, mengungkapkan daya tahan dan tantangan penggunaan kincir bambu.
17: Kalau pengerjaannya nih sama masyarakat, Pak?
19: Iya, sama masyarakat. Cuma 16 orang. Iya, yang bikin, yang kerjanya. Gitu. Ya. Kalau ada mah sumbangan dari pemerintah lah. Cuma yang satu orang pakai biaya, gitulah gitu. Satu kinci, berapa kira biayanya yang ngasihnya, gitu.
16: Kendati rentan hanyut jika terjadi luapan sungai, keberadaan kincir air ini menjadi juru selamat utama petani Raja Polah Tasikmalaya di tengah teriknya musim kemarau. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan subsidi material dari pemerintah daerah agar pengadaan kincir air dapat terus ditingkatkan.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: nu penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
1: Maya FM.
2: Galau, mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Maya FM.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bandara Husein Sastra Negara didorong jadi pintu gerbang branding Kota Bandung. Cermati perubahan desil, Pemkot Bandung pantau hingga kewilayahan. Pemprov Jabar jamin pengobatan korban begal. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Aktivasi kembali Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung membuka akses penerbangan dari dan menuju Kota Bandung sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat branding kota serta mendorong sektor pariwisata, perdagangan hingga pendidikan. Saat berkunjung ke Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung menjalin kerjasama dengan Angkasa Pura untuk memanfaatkan sejumlah ruang di kawasan bandara sebagai media promosi Kota Bandung. Salah satunya melalui penyediaan videotron dan area tunggu yang sekaligus dapat menjadi ruang pengenalan identitas Kota Bandung kepada para penumpang. Menurutnya konsep branding tersebut akan mengangkat berbagai identitas Kota Bandung, termasuk kekayaan seni, budaya, dan kuliner. Pemerintah Kota Bandung juga sedang menjajaki dukungan anggaran maupun sponsor untuk menghadirkan seni tradisional khas Bandung, serta display produk kuliner lokal di area bandara.
2: Sesuai dengan arahan dari Presiden, kan bandara internasional yang akses langsung ke lokasi wisata itu harus dibuka dan diaktifkan. Makanya yang pertama diaktifkan dan dibuka itu Bandung dan Yogyakarta sebagai satu di antara 10 destinasi utama sejak tahun 2016.
3: Alhamdulillah ini adalah spot yang memang merupakan spot kerjasama pemerintah Kota Bandung dengan pihak Angkasa Pura. Dimana kami punya video tour sepanjang ini, kemudian tempat duduk ini untuk kita foto-foto sambil nunggu. Duduk juga nyaman.
2: Kita juga ini bagian dari branding Kota Bandung. Nah, branding Kota Bandung ini kita akan mulai dari masalah Bandung, masalah rasa. Makanya nanti ada tulisannya apa? City of Champions.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi prestasi anggota Pramuka Garuda asal Kota Bandung. Apresiasi disampaikan Erwin saat menjadi pembina upacara dalam kegiatan penyematan Pramuka Garuda tingkat kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya proses penyematan tanda Pramuka Garuda kepada anggota-anggota terbaik merupakan bukti nyata dedikasi, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah dalam menempuh setiap tingkatan kepramukaan. Erwin merasa yakin melalui gerakan pramuka, generasi muda Kota Bandung akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, berjiwa kepemimpinan, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, Erwin meminta para anggota Pramuka Garuda untuk terus menjadi teladan dan agen perubahan bagi lingkungan sekitar.
4: Kegiatan hari ini tentunya bukan sekedar sebuah acara seremonial, tetapi merupakan momentum penting untuk memberi penghargaan kepada putra-putri terbaik gerakan pramuka Kota Bandung yang telah menunjukkan ketekunan, kedisiplinan, tanggung jawab, keterampilan, serta karakter baik dalam perjalanan kepramukaannya.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perubahan status desil tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi warga secara faktual. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung akan mencermati kondisi masyarakat di lapangan agar warga yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan perlindungan hanya karena perubahan status dalam pendataan. Menurutnya untuk memastikan kondisi warga sesuai dengan data, pemerintah Kota Bandung akan melakukan pemantauan hingga tingkat kewilayahan. Salah satu instrumen yang digunakan yakni program Siskamling Siap Jaga Bencana yang dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan aspirasi secara langsung.
2: Jadi banyak yang bertanya kan masalah desil ini, maka yang kita lakukan adalah bukan verifikasi dan verifikasi lapangan. Artinya, masalah penanganan kemiskinan tidak hanya ada di dinas sosial, tapi juga di dinas ketahanan pangan, dinas tenaga kerja, dan dinas-dinas lain yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk kewilayahan. Itulah sebabnya kita akan melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Dari situ kita akan mengumpulkan musyawarah kelurahan. Memang bukan hal yang mudah ya untuk melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Karena secara peraturan yang harus verifikasi dan validasi itu adalah pemerintah pusat di Jakarta. Maka presisinya ada di mana? Kelurahan. Itu sebabnya kita bikin musyawarah kelurahan. Dan untuk dalam tanda kutip ngeganjel, walaupun di media sosial ramenya Desa 910, yang betul-betul kita perhatikan adalah yang transisi 5 ke 6. Karena transisi 5 ke 6, 4 ke 5 itu transisi yang betul-betul orangnya sangat butuh.
0: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kepastian pengobatan dan perawatan korban tindak kejahatan jalanan atau begal dan korban kekerasan lainnya dijamin oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi. Vini menegaskan, Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh direktur rumah sakit untuk keperluan tersebut. Bahkan surat edaran atau SE dikeluarkan 2 kali untuk mempertegas komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat melindungi warganya yang menjadi korban kekerasan. Namun Vini menjelaskan korban kekerasan akibat tawuran atau perkelahian sama sekali tidak dijamin.
5: Bahwa sebetulnya kebijakan surat edaran disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa untuk korban begal, korban kekerasan itu dijamin untuk proses perawatannya yang tidak dijamin oleh BPJS ataupun asuransinya itu dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebetulnya surat edarannya sudah ada di bulan Februari 2026. Nah, tetapi mungkin karena informasi kurang begitu meluas, akhirnya dikeluarkan kembali di Agustus kemarin terkait surat edaran tersebut yang disampaikan kepada seluruh direktur rumah sakit. Ya, jadi seluruh direktur rumah sakit ketika ada kasus begal, kasus punten korban kekerasan misalnya pemerkosaan, ya ataupun misalnya kasus kekerasan lainnya di luar perkelahian dan tawuran. Jadi kalau untuk perkelahian dan tawuran itu tidak kami jamin pembiayaannya.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang tersangka berinisial MN 23 tahun yang merupakan bandar dari obat keras tertentu atau OKT. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Faruk Rozi mengatakan tersangka ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kecamatan Andir, Kota Bandung yang sudah diubah menjadi gudang penyimpanan obat-obatan. Dari rumah tersebut, polisi berhasil menyita sebanyak 100 ribu butir obat keras tertentu atau OKT yang siap diedarkan di wilayah Bandung Raya.
6: Yang kami laksanakan pengungkapan penggerbekan gudang di 2 lokasi yang berbeda. Yang pertama di Marga Asih, yang kedua di Andir. Yang mana ribuan obat keras terbatas tersebut itu akan diedarkan di wilayah Bandung Raya.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Surabaya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Surabaya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting bersama.

0: simak Dupa Rumpi.
1: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Wisnu Parti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
3: Maya FM.
4: Galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, Dupa Renting.
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya Event.
2: Tanya, Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoloh Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM.

0: Ya, Sobat Maya, kalau wanita pengennya dimengerti. Tapi sebetulnya bukan hanya wanita aja ya. Yang namanya laki-laki juga pengen lah dimengerti. Semoga kita bisa saling mengerti, Sobat Maya. Bukan masalah wanitanya, tapi memang masalah sosial di antara manusia nih, Sobat Maya. Karena mau tidak mau, Sobat Maya, kalau kita saling mengerti, insya Allah gak akan ada miskomunikasi. Kalaupun misalnya ada permasalahan, kalau saling mengerti, tahu solusi yang terbaik. Waktunya JJS 36 bareng Ina Rahma. Sobat Maya, let's go. Yang mau request langsung aja sekarang kirim WhatsApp ke 087770809898.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apa lagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM.
2: Add Facebook Maya FM.
3: At 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
6: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

Ya, sobat Maya jangan lari dong. Tapi memang sekali-kali perlu lari ya, biar sehat gitu, semangat. Jangan diem aja, diem-diem baik. Tiduran, lebahan, makan, tiduran, lebahan. Wah, sekali-kali lari ya, jogging. Setidaknya berlari-lari mendapatkan cintanya, asik. Karena itu butuh energi, sobat Maya. Oke, sobat Maya, terima kasih untuk sobat Maya sudah request, yang sudah kirimin ke 087770808998. Dan Meina juga udah posting nih, sobat Maya, di Facebooknya Meina Rahman. Jadi sobat Maya boleh juga komen-komen di sana ya. Apa kabar? Hai. Ini ada Muhammad Kesatria Esaika. Selamat sore. Terima kasih udah ikutan JJS 36 ya. Ada Jajang di Jalak, apa kabar? Teteh pengen banget wali sayang lahir batin. Waduh, etamanya lahir nak batin nak disayangi sama Jajang ya. Jajang sorenya bareng Teh Mina sama Raka, Aki Kanha, Bung Suci Kaputihan, Abu Metal, Mang Nono, Kang Aiji Gadung, Febri Acu, Diansa, Mama Shanda, Nenek Putri, Kang Ius, Ima Cute, Itakuya, Mama Nur Widara, Tesri, Majalaya, spesialnya buat Hani Cibulerang. Hati-hati kerjanya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Hajah Maina. Waalaikumsalam. Pengen banget lagunya Anmes Hanya Rindu. Boleh nanti Maina siapin ya. Jajan sarannya bareng Maina duluan. Mama Shanda, Kang Alam Bolom, Teh Dian, Teteh Ije Stefani, Kang Dian, Sasi Cades, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar GA, Jajan Jalak, Aptim Barat, Tetatin Api Air, Rimandudin Kum, Kang Sobat Maya semuanya. And super spesialnya buat istriku tersayang yang lagi ngumpul. Sore-sore ngumpul pasti menyenangkan sekali. Apalagi memang Sobat Maya kalau misalnya kita lagi lelah, ada beberapa versi orang itu menghilangkan lelah. Salah satunya adalah suka dengan kesendirian. Udah deh, menikmati kesendirian, lelah, rebahan, cukup dengerin musik, cukup dengerin YouTube, nonton TV atau lihat YouTube gitu. Itu ada orang yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang menghilangkan lelah, ngumpul deh, yuk, ngumpul yuk, sambil makan apa kek, sambil ngopi gitu. Nah, biasanya ada orang yang seperti itu. Sobat Maya pilih yang mana? Apakah sahabat Maya pilih kesendirian atau pilih kumpul-kumpul, atau sahabat Maya kadang-kadang ya kadang pengen sendiri, kadang pengen kumpul. Ya, itu mah beda-beda aja ya. Yang penting sahabat Maya gimana caranya kita bisa memaknai hidup kita setiap harinya, yang tentunya kita rasain pasti rasanya silih berganti rasanya ya.

0: Subang. Nupar Ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupar Enting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupar Enting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Enting.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupar Enting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Ya, Sobat Maya, memang sekarang itu banyak pengorbanan yang harus kita lakukan untuk menuju sebuah kesuksesan atau kita bisa meraih apa yang kita mau ya. Apalagi kalau misalnya sekarang nih anak-anak sekolah yang sudah dipermudah gitu kan ya, dengan program pemerintah entah itu makanan bergizi gratis atau misalnya dana-dana yang disalurkan ke sekolah nih Sobat Maya, tentunya untuk menunjang pendidikan dan terkhusus untuk para pelajar mahasiswa yang mendapatkan privilege, entah itu misalnya punya akses jalan yang bagus, punya fasilitas yang bagus, pokoknya dipermudah dalam mengenyam pendidikan. Ini mudah-mudahan kita bersyukur dan tentunya memanfaatkan nih Sobat Maya, menjadi pelajar, menjadi mahasiswa yang benar-benar nih tahu caranya memanfaatkan waktu ya ketika kita lagi menjadi seorang pelajar ataupun seorang mahasiswa. Karena memang kalau kita tengok-tengok ke beberapa daerah Sobat Maya, kita jangan terlalu jauh-jauh deh, di kita aja. Di Bandung Raya mungkin banyak banget nih Sobat Maya anak-anak pelajar ataupun ya terkhusus pelajar lah ya, yang tentunya entah itu mau sekolah SD, SMP gitu ya, mau SMA, terkendala dengan akses. Entah itu misalnya akses jalan yang terbilang masih belum nyaman. Ada beberapa dari teman kita nih Sobat Maya masih lewat yang namanya sungai besar, atau masih pakai rakit, atau masih pakai perahu. Bahkan kemarin kita lihat ada yang sampai nyebrang pakai tali gitu Sobat Maya. Jadi kayak games seru-seruan gitu ya. Padahal itu kenyataan yang dihadapi oleh pelajar kita ya, entah itu di Jawa Barat atau bahkan di Indonesia. Makanya nih untuk para pelajar yang lagi dengerin JJS 36, yuk manfaatin ya. Apalagi kalau orang tua kita dukung ya, kamu mau ikutan ekskul, mau beli ini, mau beli itu, difasilitasi, kamu dilesin, diapain gitu kan. Wah, itu kayaknya kita harus bersyukur banget Sobat Maya. Karena memang sebagian orang ya di sekitar kita ya, banyak yang tentunya berjuang hanya untuk mendapatkan pendidikan di sekolahnya masing-masing. Okay. Mungkin aku bakalan telepon dulu deh. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. JJS 36 jalan-jalan sore 36 bersama yang cantik, yang unyung-unyung ablenunya dari Rusia.
0: Hai Nado.
1: Hai, mendung-mendung mungkin mau hujan.
0: Mendung tak berarti hujan. Tapi Nado sehat?
1: Alhamdulillah sesuatu.
0: Alhamdulillah. Oke Nado, kalau hujan mah alhamdulillah juga ya, karena sekarang kekeringan banget ini.
1: Iya, alhamdulillah. Kasihan yang airnya habis sumurnya.
0: Benar. Tapi Nado, iya. Air bagus di sana?
1: Enggak, saya mah dari PAM.
0: Oh, dari PAM. Jadi mandi mah aman ya?
1: Aman atuh, tangki saya penuh terus.
0: Asik.
1: Saya 3 kali.
0: Pantesan atuh meni herang kieunya. Oke. Nado mau request lagu apa, sayangku?
1: Mau apa ya? Awi jadi dari Noah aja deh lah yang enteng.
0: Apa? Noahnya mana?
1: Yang buka topeng aja deh.
0: Oke, topeng ya. Jajah si genamnya bareng siapa?
1: Yang cantik yang unyu-unyu ngablenyanya dan terus ya, selamat tugas sampai tuntas, semoga saya selalu penyumbang nyawanya krisinya.
0: Amin.
1: Buat Kang Adam, Kang Abu Metal, Umi Lila, Mbak Inkarti, Teo Om, Kang Mansur, Kang Robin Kerkop, Abah Dadang, Kang Jenal Aris, Kang Cepi Sandria, Kang Nenek Putri sama Kang Yusnya, Noi Kirson, Ayang Indut, Febri Asu, Kak Mama Sanda, Kang Jajang Rusmana, Kang Diansah, Kang Mangono, Mang Nanar Gea, Kang Jajang Jala, Kang Sadayana Wela.
0: Oke deh.
1: Spesialnya oleh Desi Proyu aja deh.
0: Terima kasih pilih radio.
1: Pilih Maya mantap, lagu-lagunya berini beda, berini gaya ter.
0: Mantap, hatur nuhun pisan, nana dodo nado. Terima kasih. Satu orang lagi deh. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: JJS 36
2: jalan-jalan sore 36 bersama Tamina yang cantik dan soleha.
0: Anupis, apa kabar Mansur Parihin?
2: Masih kena serak,
0: sehat lah ya.
2: Ya, ada bindeng gitu.
0: Oh, ada tambahan bindeng
2: gitu. Ya, rada yuk, silap gitu.
0: Yang penting mah rada ya. Kalau rada mah baru dikit lah ya.
2: Nina kumaha?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Oh, hari puasa Jumat kemana asa saya?
0: Iya, kemarin mainnya tuh ada acara biasa. Ada tugas negara dulu.
2: Oh, gitu ya.
0: Gitu. Pisan. Oke, mau request lagu apa tuh?
2: Angin lah, 311 yang Neo Person.
0: Oke, JJ36 nya bareng siapa?
2: Buat tadinya Mbak Tenado. Buat Ung Lila, buat Tato Inga, buat Pak Ike, buat Itakuya, Tean Indrani,
0: Teyun,
2: buat Itkarti, Tehumi,
0: siap,
2: Mas Tanda, Madina, Madini, Kang Itakuya, buat Kang Diansa, Kang Jayang Jala, Kang Jana Aris, Kang Teri Kurniawan, Kang Capi Sandria, Kang Jaka, halo ya. Buat Hantan di Target, Mas Arparapon, Bagi Astu, Kang Kino, Kang Bungsu, Kang Alan Balen, Sengagis Oce, deh. Kadinya, Lukman Wasir Baros, di Kugernya.
0: Siap. Kadayana, sobat spesialnya buat siapa?
2: Kang Ngeteminanya, orang Arkana, gitu. Mungkin ada pasien itu kesempatan serasa, gitu. Serang berantar ke Kerana, gitu. Jangan pilihkan di Cina, serta sehingga itu saya ngomong.
0: Amin. Hatur Nuhun, pilih radio.
2: Rumah yang mantap lagu-lagunya berbeda, mereka ya ada astagfirullah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Maina siapin ya, nanti Peter Pan yang topengnya sama Dewa yang angin. Tapi Maina mau play dulu nih satu lagu, Hanya Rindu yang suka banget sama Bungsu Cikaputihan.

0: Ibu.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya.

0: coba sampaikan padanya dong. Kalau Meina kangen sama sahabat Maya, Meina kangen kebersamaan di JJS 36. Makanya nih mampang mumpung ya, udah jam 3 ya. Dari jam 3 sampai jam 6, kalau sekarang sih udah jam 4 lebih 11. Jadi baru satu interval. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan, Mayina akan buka line telepon lagi. Nanti Mayina sapain juga untuk yang sudah kirimin WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jalan-jalan sore 36 der.
0: Der ah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, neneng baik cantik.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana ini?
1: Lagi tempat kerja, mati listrik dari jam 3, Neng.
0: Wah, serius?
1: Iya, dari jam 3 tadi wifi gangguan. Cuma wifi mah sebentar, ada merenang setengah jam. Sekarang listrik dari jam 3 sampai belum nyala. Mungkin jam 5 nyalanya.
0: Oh, tapi gangguan perasaan dan hati Ibu Ratu Engang aman?
1: Aman saja.
0: Pokoknya sama, tidak terganggu ya sama.
1: Tidak terganggu mati listrik.
0: Wah.
1: Bodo amat mati, yang penting ada di seluler. Aku kan suka dengerinnya di itu, di radio lewat streaming.
0: Mantul atuh. Walaupun badai menerjang, tapi hati dan perasaan ikutan JJS 36 selalu ya.
1: Iya, selalu.
0: Oke. Mau request lagu apa atuh?
1: Oh, seperti itu.
0: Oke, seperti itu. Jadi S36-nya buat siapa?
1: Buat Naga Dolar, Carmilla, Kang Mantur, Jajang Jalak, terus Jajang Jalak, Mama Neng Kileni, Kang Rukman Pasar Baros, terus Mama Maya Sinang Laya, Amu Soreang, Haji Agus Oceh, terus apa namanya teh aduh lupa lagi siapa lagi itu teh aku karena buat semuanya aja lah.
0: Oke deh, spesialnya
1: spesialnya buat neneng aja sama Carmilla. Carmilla masuk, Carmilla
0: tuh. Oh wow, Carmilla. Terima Carmilla. Asik, hatur nuhun. Pilih radio,
1: pilih radio, pilih Maya. Mantul aku lagu nabrani beda berani gaya. Ger
0: neneng. Sami-sami, halo Pis, Ibu Ratu Engang yang cetar membahana badai. Seperti itu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, ini orang Betawi ke mana wae atuh. Tuh kan pasti delay kalau dengerin di radio. Untung langsung nempel teleponnya ya biar nggak delay.
2: Ya.
0: Kumaha Persib hari ini?
2: Menang lah tuh deh.
0: Menang, yakin?
2: Harus dong, optimis.
0: Mantap. Atau berapa cing?
2: Yang skor yang realistis aja, 2-0 aja.
0: Asik, mantap. Oke, aminlah. Semoga doa-doa dari para bobotoh, amin, para pecinta Persib, amin. Ya, hari ini pokoknya Persib, amin. Day aja.
2: Kita, pokoknya kita birukan Jakarta.
0: Asik, yakin ya teteh?
2: Yakin.
0: Oke, mau request lagu apa tuh hari ini?
2: Berhubung sekarang Persib Day, pingin dari kuburan band.
0: Yang mana?
2: We will stand behind you.
0: Oke, okay. JJS 36-nya bareng siapa?
2: JJS 36-nya bareng Tehni Maduan ya.
0: Atur nuhun.
2: Semoga sehat selalu, Teh.
0: Amin.
2: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Amin.
2: Tong hilap ulina jalan sisi.
0: Tah, aya meureun ya. Terus?
2: Terus buat rekan kerja di sini yang lagi pada standby sambil dengerin JJS 36. Terus buat Kang Dianca Cicadas, terus buat yang barusan Umi Retengan ya. Terus buat Imas Jiwa, Cepi Sanria, Mama Dini, Mansyur Parihin, Senado, Hatur Nuhun, Sapa Hana, terus buat Jajang Aset, terus mana Umi Lillahi Ta'ala, terus buat sempat ngayak semuanya ya.
0: Oke.
2: Spesialnya tetep
0: buat siapa?
2: Sama kedua anakku tercinta.
0: Hatur. Nuhun
2: teteh.
0: Sami-sami.
2: Rikoesana.
0: Hatur nuhun pilih radio.
2: Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Dadah, wassalamualaikum.
0: Terima kasih hatur nuhun orang Jakarta yang mau membirukan Jakarta cenah ya. Entonglah tetaplah biru mah di hati ya. Benar enggak sih? Kita dimanapun gitu ya, ya tetap pebotoh Persib. Oke, sebetulnya jangan kemana-mana. Nanti Mayina siapin lagu-lagunya, tapi ada pariwara dulu yang mau lewat berikut ini.
3: 98 Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: MyFM

0: Кит. Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

Oke, Sobat Maya, para bobotoh Persib yang sekarang lagi nunggu-nunggu nih, Sobat Maya. Persib Bandung, Persib Maung Bandung, asik. Persib Maung Bandung, Persib nanti Sobat Maya jam 7 malam ya. Jangan lupa Sobat Maya tonton nih, untuk Sobat Maya suka banget yang namanya bola, terkhusus untuk Persib Bandung, karena memang hari ini ada pertandingan Persib Bandung versus Manila, Sobat Maya, yang tentunya menjadi penentu apakah mau Bandung bisa berebut tiket ACL2, Sobat Maya ya. Nah, kalau Sobat Maya sekarang lagi mau mendukung, sok ajakin, biar seru-seru, bisa lah nobar gitu ya. Setidaknya kecil-kecilan bareng keluarga aja, gak usah lama-lama, karena memang melangkah ke AFC Champions League Sobat Maya, ini menjadi perhatian karena hasil laga tersebut akan menentukan kelanjutan perjalanan wakil Indonesia di kompetisi Asia. Jadi jika mampu melewati Manila, Persib tentunya berpeluang tampil untuk ke babak selanjutnya. Namun kalau Persib gagal mengamankan kemenangan dalam pertandingan tersebut, perjuangan mereka di kompetisi Asia akan berlanjut melalui jalur kompetisi kasta ketiga. Oh, oke. Dan situasi itu membuat laga menghadapi wakil

Filipina tersebut menjadi pertandingan yang memiliki arti penting bagi Maung Bandung. Memang mau tidak mau Sobat Maya, kita harus tahu bahwa Persib Bandung itu membawa misi Indonesia di Asia gitu. Karena memang bukan apa-apa ya, jangan sampai di Indonesia saja, tapi kita bisa go ke Asia. Dan laga ini menjadi kesempatan yang penting bagi Persib untuk menunjukkan perkembangan tim setelah menjalani berbagai pertandingan di kompetisi domestik dan juga Asia. Konsistensi permainan, terus juga efektivitas serangan serta kemampuan menjaga pertahanan akan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil akhir. Ya udah, nanti malam ya, jangan lupa ya Sobat Maya, nobar ya. Go Persib menuju

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Oke, Sobat Maya, harus satu hati semestinya ya. Maya mau nyapain dulu Sobat Maya sudah komen-komen di WhatsApp-nya Radio Maya. Hai, apa kabar? Ada Mang Nana di Undung Asepan. Apa kabar Mang Nanar? Terima kasih udah ikutan Jiji S36 mau jalan-jalan sorenya bareng Teh Meina. Terima kasih bareng Teh Nur Budi, Teh Nis, Teh Nia Banjaran, Teh Imas Jua, Teh Takuya, Teh Dian, Teh Rindu, Teh Sonia Mansur, Teh Nado, Teh Sri Amalia, Teh Mimin GM, Teh Is Isar. Bareng sobat Maya semuanya, spesialnya buat istriku sama anak-anakku, juga buat cucuku tersayang Kang Adam yang ada di Linggahara Sayati. Apa kabar? Pengen pacar yang hilang, boleh nanti Meina siapin ya Kang Adam. Emang lagi hilang pacarnya? Enggak dong, kan ini mah lagu. Oh, oke. Siap. Janjian serinya bareng Teh Nado, Mirila, Teh Om, Teh Takuya, terus juga Kang Agus Oce, Wagwan 98, Jajang Jalak, Abu Metal, Kam Tibara, Nani Memori, Teh Imas Jua, spesialnya buat Teh Meina bareng Araka tercinta. Terima kasih, hatur nuhun. Jainal Aris, Jakarta Pusat. Wih, tadi udah on air, WA juga. Soalnya Cena ini apa tadi kesenggol mau on air, makanya udah jaga-jaga WA. Tapi alhamdulillah ya, udah kuburannya udah di play. Spesial buat Jainal Aris yang ada di Jakarta Pusat yang mau membirukan wilayahnya. Terima kasih Kang Jainal Aris, hatur nuhun pisan. Mainnya sebentar lagi. Mau ini nih Sobat Maya, mau nyapain Sobat Maya yang udah komen-komen di Facebooknya Meina Rahmanyu. Jadi kalau Sobat Maya belum ngomen-ngomen, boleh. Masih ada waktu dan kesempatan ya. Boleh komen di sana.

Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Sin Global. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya Event.

0: streaming Maya FM. www.98maya.com
1: 98 Maya FM.

Ya, Sobat Maya, kalau pacarnya hilang diambil orang mah tuh bukan hanya sekedar diambil orang, tapi pacar kitanya mau diambil ya. Ya udah mendingan lupakan kamu aja gitu. Pacarku hilang diambil orang. Tapi kalau dianya enggak mau diambil ya. Oke, selamat sore. Maina mau nyapain Sobat Maya, sudah nyapain Maina di Facebooknya Maina Rahmanyu. Hai, hai, hai. Apa kabar? Ini ada Reski C. Ardiansah di Pementasan City. Pokoknya hadir ikutan JJS 36, mantap banget. Ada di Lembang ada Mamah Dini. Hai Mamah Dini, kumaha damang Mama. Salam sehat selalu ya, salam JJS 36. Hatur nuhun, pokoknya lope-lope, badag.

Dayana. Hai, ada Abah. Apa kabar Abah? Abah Dadang di TCI. Kumaha damang Abah? Mau ikutan JJS 36. Pokoknya janjian sorenya bareng Aki Kanha, Kang Ayin, Ado, Carmilla, Pak Kosasi, Nenek Putri, Kang Justian, Teh Nani Memori, Kang Jajang Jalak, Teh Om, bareng semua sobat Maya lagi pada dengerin JJS 36 buat Teh Maina juga. Makasih ya. Pokoknya sehat sama ahanya. Pokoknya berani beda. Berani gaya. Der. Ah, mantap. Ini kayaknya cuaca sudah mau hujan-hujan kayak gitu ya, sobat Maya. Tapi jujur Li, kalau hujan sih Maina bersyukur sebetulnya. Tapi hari ini jujur lupa ngebawa jas hujan. Yaudahlah, kumangke walah. Yang penting mah semuanya nih sobat Maya bisa happy, sehat-sehat sadayana ya. Terus stay tune di JJS 36, masih ada satu interval lagi.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

Iya, Sobat Maya, terlihat memang beberapa ini apa wilayah di seputaran Bandung Raya sudah mulai diguyur hujan. Hujan di hari ini adalah hujan yang dinanti-nanti ya, Sobat Maya. Karena apalagi untuk Sobat Maya yang punya lahan, misalnya banyak tanaman, banyak pohon-pohon, ataupun Sobat Maya punya kebun, punya sawah, pasti yang namanya hujan itu udah jadi doa Sobat Maya akhir-akhir ini. Karena memang lahan itu sekarang lagi kekeringan ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah juga. Dan untuk Sobat Maya yang hari ini kayak mainan gak bawa jas hujan, udah nikmati aja, gak apa-apa ya. Yang penting kan Allah Subhanahu Wa Taala sudah membuat alam kita ini menjadi lebih adem. Yang walaupun Soreang hujan gak sih Soreang? Coba orang Soreang hujan gak ya? Selamat sore, assalamualaikum. Ini ada Mamah Kay hadir dari negeri Onta. Hai Mamah Kay, di sana gimana, panas? Wah pasti panasnya banget ya. Jajan serunya kanggo Tempe Inak, pokoknya salam sehat selalu. Terima kasih, selamat tugas kanggo sadayana Sobat Mayang ikutan JJS36 Hanupis. Ada Bah Dadang di TCI. Hatur nuhun Abah Dadang, hatur nuhun ya. Mau ikutan jalan-jalan sorenya. Oh ini ada Bapak Amas di Caringin. Hai sama sore Radio Maya Wilujeng Sonten juga. Kumaha dari Ramang, alhamdulillah sae. Ini sama Bapak Amas Wijaya Caringin Lumbung 2 Dalam. Pokoknya salam kenal, salam gabung. Pokoknya salam jadi S36 dari Bapak Amas Wijaya. Oke mantul, Bapak Amas, hatur nuhun pisan ya. Terima kasih udah selalu stay tune di jadi S36. Ada Santi yang ada di Margahayu. Hai, Teh Maina kumaha damang, kangen. Iya sama Santi, sama sore juga. Terima kasih udah gabung ikutan JJS 36. Pengen banget lagunya ini dari Andra and the Backbone. Boleh nanti Maina siapin ya. Jangan sorenya mah kalau Maina, kalau Araka bareng sobat Maya semuanya, kum bareng Maybe, pokoknya yang beb sama keluarga tercinta terspesial. Oke, okay. Masih di JJS 36.

0: Palembang. Nukar Ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: selanjutnya. Sobat Maya simak, dupar di.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Ya, Sobat Maya, pasti kita mampu ya. Karena kalau kita benar-benar yakin sama diri kita sendiri, percaya, dan kita selalu menggali potensi, insya Allah kita menjadi versi yang terbaik ya. Yang namanya kekurangan, semua orang pasti ada, Sobat Maya. Gak ada makhluk di dunia ini yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Cuma gimana caranya nih, Sobat Maya, dengan kekurangan yang kita punya, terus juga dengan kelebihan yang kita punya, kita asah terus. Bagaimana kekurangan yang kita punya akhirnya lambat laun menjadi lebih sedikit, dan kita bisa mengasah potensi diri kita, akhirnya kita menjadi versi yang terbaik ya. Selamat sore, Maina mau nyapa ini untuk Sobat Maya. Ini ada yang udah lope-lope, apa kabar? Terima kasih udah selalu stay tune di JJS 36 ya. Hai, apa kabar? Ada Yayan Sofian, hatur nuhun, ada Wawan Manoko, ada Ilham Munara, terus juga ada Abah Lege, ada Kusnadi juga. Terima kasih ya udah selalu stay tune di JJS 36. Hari semakin sore nih Sobat Maya. Akhir-akhir bulan ya. Ini adalah bulan terakhir, tanggal terakhir di bulan Agustus tahun 2026. Semoga semangat kemerdekaan selalu masih melekat pada diri kita ya. Amin.

0: www.98.com 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Assalamualaikum, masih asik. Banyak sih orang yang akhirnya berusaha untuk nutupin perasaannya ya. Tapi kalau itu yang terbaik sih, oke lah, angkat jempol ya. Tapi kalau sobat Maya perlu mengungkapkan perasaan, ya ungkapin. Tapi itu mudah-mudahan jadi solusi, oke? Okay? Selamat sore sobat Maya, terima kasih kebersamaan kita di JJS36 untuk edisi hari ini. Di penghujung bulan Agustus, tanggal 31 Agustus tahun 2026. Dan waktunya Maya pamit. Hatur nuhun, sampai ketemu lagi di JJS36 edisi selanjutnya. Dadah, salam JJS36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya simak, nukar ting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya tiba. Dupar ting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM
5: 88, Maya FM Bandung.
0: Maya FM

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak nu parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nu Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nu Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM.
1: 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM Bandung.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nu Parenting.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, di parenting.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: warga Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Simak, Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus.
1: Oh, gimana dong?
0: Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupar Bih.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-5509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nupar Bih.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Facebook Maya FM
4: @98 Maya FM.

0: My FM. 98 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan Dekan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya,
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual, di Hotel Bintang 5, alamat kampus, Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti rater jadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
2: la. Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
5: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
4: Maya FM. Maya FM.

0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: At 98 Maya FM Bandung.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Maka utamatur hadir untuk mendampingi Anda

beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

0: Subang. Nuker Ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sedang menyebab dukar di.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Nuparumpi.
1: Bali FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparumpi.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Kedua, 8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan Parakan Muncang Kilometer 2 Cimanggung Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya Lupa Renting
1: Maya FM 98 Maya FM

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Madu Karti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: 98 Maya FM.

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Tetap Maya Tiba. Duparti
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: My FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Binikmati tatihmu salihah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah atas segala curahan rahmat dan karunia. Kembali hadir menemani Sobat Maya di gelaran Damar Hati, penjuk hati pengobat jiwa selalu di hati. Disiarkan langsung serta dipancar luaskan dari Studio 98 Maya FM Bandung di Komplek Kopo Permai Blok T11. Kembali bersama Kang Faiz tentunya di pagi hari ini, di hari Selasa, di tanggal 1 September di tahun 2026 Masehi. Masih di bulan Rabiul Awal, Sobat Maya yang dirahmati Allah, dan juga September ceria di tahun 2026 Masehi. Kami sapa dulu Sobat Maya yang ada di rumah dimanapun saat ini sedang menyimak di 98 Maya FM Bandung, dan juga lewat live streaming dan juga live TikTok bersama Kang Faiz. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang begitu besarnya, yaitu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghirup udara pagi, membukakan mata kita yang sempat Allah matikan kita, dan semoga kehidupan yang saat ini kita jalani lebih baik daripada hari kemarin. Dan jadikan hidup ini adalah terasa bagi semua orang, bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Nah Sobat Maya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini yang sudah bergabung luar biasa ya, sehat selalu. Sudah yang bergabung dari Cianjur ada nih Bu Titim dari Cianjur, dan juga banyak ya. Ada Pak Alan juga ini, silakan yang mau bergabung dan juga tap-tap dan share-nya. Nih, jangan lupa. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan coba mengupas tentang diri sendiri. Seperti apa mengupas tentang diri sendiri? Yaitu jalan menuju kepada ketenangan jiwa. Nah seperti apa ya Sobat Maya, ketenangan jiwa yang tentunya Sobat Maya ingin sekali kita dalam hal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan-ketenangan jiwa ya. Baik, kita langsung saja simak tentunya hanya di 98 Maya FM Bandung.

Baik, kembali masih bersama Kang Faiz di gelaran Damar Hati. Penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati. Alhamdulillah yang sudah bergabung Teh Nurul Islami. Terima kasih sudah tap-tap layarnya dan juga share dan like. Tentunya sobat mayang dirahmati Allah. Pagi hari yang cerah merupakan anugerah. Dan semoga hidup menjadi berkah. Dan tentunya harta yang semakin melimpah. Sobat maya yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup yang penuh dengan liku, manusia kerap tersesat. Bukan karena gelapnya jalan, tetapi karena tidak mengenal dirinya sendiri. Kita berjalan jauh, mencari makna ke berbagai arah. Padahal kunci ketenangan itu bersemayam di dalam diri. Saat seseorang mulai mengenali dirinya, ia tidak lagi asing dengan asal-usulnya. Mengerti apa yang benar-benar ia butuhkan dan mampu membedakan mana yang menguatkan serta mana yang perlahan merusaknya. Disitulah lahir sebuah kompas batin yang menuntun langkah agar tidak mudah goyah oleh berbagai fitnah. Dalam sebuah keterangan, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimakumullah pernah berkata, barang siapa yang mengenal dirinya sebagai makhluk yang lemah, man arafa nafsahu, sebagai makhluk yang lemah, maka ia akan mengenal Rabbnya yang sebagai yang maha kuat. Dan barang siapa yang mengenal dirinya sebagai tidak mampu, maka ia akan mengenal Rabbnya sebagai yang maha berkuasa. Barang siapa yang mengenal dirinya sebagai yang hina, maka ia akan mengenal Rabbnya sebagai yang maha mulia. Terima kasih sobat maya yang dirahmati Allah, sobat damar hati yang sudah bergabung, dan juga para live TikTok yang sudah tap-tap layarnya. Semoga sehat ya, ayah dan bunda serta kakak yang sudah banyak menyimak ya selama saya menyampaikan nasihat dan juga tausiahnya. Kembali lagi pada kesempatan di pagi hari ini, bagaimana kita mengenal dirinya, mengenal diri kita. Karena barang siapa yang mengenal dirinya sebagai bodoh, maaf, maka ia akan mengenal Rabbnya sebagai yang maha mengetahui. Mengenali diri bukan sekedar memahami kelebihan, tetapi juga berani menatap kelemahan dengan jujur. Dalam kejujuran itu, hati menjadi lebih lapang, hati menjadi lebih lembut, dan membuat kita menyadari kelemahan. Kita membuat diri kita menyadari tentang kebutuhan, dan kita menyadari tentang ketergantungan total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bergabung kembali bersama live TikTok bersama Dakwah Pagi bersama Kang Faiz ya. Di gelaran Damar Hati di 98 Maya FM Bandung. Baik sobat maya yang dirahmati Allah. Ada beberapa cara agar kita mengenali diri sendiri atau apa yang harus kita kenali, jiwa kita, jasad kita, ruh kita yang hari ini kita merasakan itu. Jangan sampai ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini baru terasa bahwa ternyata dunia ini adalah tempat tinggal sementara. Dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding kehidupan setelah dunia. Nah, maka pertama kita mengetahui unsur dasar penciptaan diri, penciptaan manusia. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk yang istimewa. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Damang Ibu Titim.
kumaha sakeluargi di Garut, di Cianjur sehat, mugia sehatnya sadayana di ditu. Jadi kita memahami bahwa manusia itu adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang diberi akal, makhluk yang diberi amanah, makhluk yang dijadikan khalifah fil ard. Maka dalam sebuah keterangan dikatakan walaqad karomna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Nah sobat mah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini itulah yang disebut dengan manusia. Adapun yang disebut dengan unsur jasad atau lahir, dikatakan dalam sebuah ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min surab, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Bahwa jasad manusia itu berasal dari tanah, membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan istirahat, dan membutuhkan perawatan. Semua itu adalah tanda bahwa manusia lemah, bahwa manusia itu hanya bergantung kepada pemberian Allah. Nah itu dalam unsur jasad ya, atau dalam kategori lain, lahir ya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama live TikTok dakwah bersama Kang Faiz di 98 Maya FM Bandung. Nah sobat Maya rahmati Allah, kita berbicara hari ini jasad. Jasad manusia berasal dari tanah. Dan jasad manusia membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, istirahat ya, dan juga perawatan. Jadi nunamina yang namanya dalam jasad itu membutuhkan energi. Nah, energi yang didapatkan itu kalau tidak dari kita saat ini mau bekerja ya, jasad ini nih, sampai nanti kita pulang. Nah, jasad ini akan terus ada dalam diri kita, nempel terus dalam diri kita sebelum Allah memisahkan ya dengan tadi jiwa ya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung Gresia 1395 Tunhun. Nah jadi sahabat main rahmati Allah, yang menjadi unsur lahir yaitu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penyakit kepada setiap manusia. Yang namanya sakit pasti diturunkan sama Allah. Kenapa? Karena itu sebagai bagian daripada mengingat atas nama Allah. Yang berikutnya adalah unsur ruh atau batin. Nah seperti itu. Nah sebelum kita jelaskan, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung.

0: Maya FM.
1: Sesungguhnya seorang hamba ketika telah diletakkan di dalam kuburnya atau berada di alam barzah dan telah pulang sahabat-sahabatnya dalam kehidupan, maka ia atau jenazah itu sedang mendengarkan suara injakan kaki dari sandal sepatu mereka. Lalu datanglah dua malaikat dengan mendudukkannya serta mengatakan padanya, "Apakah yang engkau katakan terhadap Nabi Muhammad?" Adapun sebagai seorang mukmin, ia akan menjawab, "Aku bersaksi bahwa dia, Nabi Muhammad, adalah hamba Allah dan Rasulnya atau utusannya." Maka malaikat itu menyatakan, "Lihatlah pada tempatmu yang di neraka telah dirubah oleh Allah untukmu dengan tempat di sorga." Maka orang itu telah melihat keduanya, sorga dan neraka. Lalu diperluaslah kuburnya sebanyak 70 hasta dan dipenuhi di atasnya dengan kehijauan, tumbuhan menghijau hingga hari dibangkitkan. Tetapi untuk orang yang kafir dan munafik, maka dinyatakan padanya, "Apakah yang engkau katakan terhadap Nabi Muhammad?" Maka ia menjawab, "Aku tidak mengetahui. Aku mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang, yaitu kekafiran." Lalu dinyatakan padanya, "Engkau tidak mengetahui dan engkau tidak mengikuti atau membaca." Kemudian ia dipukul dengan palu besi dengan sekali pukul di antara kedua belah telinganya. Maka berteriaklah ia dengan satu teriakan yang didengar oleh mereka yang di sekitarnya, kecuali oleh manusia dan jin. Lalu dipersempitlah kuburnya hingga pecahlah tulang-tulang rusuknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara: masa muda sebelum datang tua, masa sihat sebelum datang sakit, masa kaya sebelum datang miskin, masa lapang sebelum datang masa sibuk, dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibn Na'im dan Ibn Al-Mubarak.

Baik, kembali lagi masih bersama Kang Faiz di gelaran Damar Hati, Penyuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati. Penonton masih live. Semangat, semangat, semangat pagi ya. Subhanallah, terima kasih yang sudah stay tune dan live. Terima kasih yang sudah memberikan gift-nya ya. Jazakallah kasiro. Baik, Sobat Maya yang dirahmati Allah, kesempatan dalam hidup ini cuman sekali ya. Dan kita tahu bahwa kehidupan dunia yang hari ini kita jalani ini, jangan sampai nanti kita menyesali ya. Kenapa menyesali? Karena kehidupan ini hanya sekali di dunia, dan tentu kita akan kembali ke akhirat, dan kembali kita akan diberikan kehidupan oleh Allah. Maka patut kita memahami dan meyakini bahwa hari kiamat itu pasti, dan hari pembalasan itu akan terjadi. Sobat Maya yang dirahmati Allah, yang ketiga tadi sudah dibahas. Yang pertama adalah jiwa, yang kedua adalah lahir, yang ketiga adalah batin. Ya. Jadi dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, terima kasih Bu Dede yang sudah bergabung. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepada tentang ruh, katakan ruh itu urusan Rabb. Ruh adalah tiupan kemuliaan dari Allah. Ia tidak terlihat, ia tidak tersentuh, tetapi ia yang menggerakkan hati, iman, dan arah hidup-hidup kita. Oleh karena itu, Sobat Meng dirahmati Allah, kita menyadari bahwa ruh yang ditiupkan kepada manusia ini merupakan anugerah kenikmatan yang tidak bisa tergantikan. Karena siapa saja yang hanya memperhatikan jasadnya tetapi membiarkan ruhnya kelaparan, ia telah merusak keseimbangannya terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah lahir atau jasad, yang ketiga adalah ruh atau batin. Nah, maka yang berikutnya, tadi yang kedua, kita harus mengenali kebutuhan diri kita. Ketika kita mengetahui bahwa manusia diciptakan dari unsur, ya, unsur rohani, ya, unsur rohani yang barang tentu kebutuhan dalam dirinya, atau kita memahami tentang diri kita, bagaimana kita mengetahui

0: kebutuhan pokok atas jasad dan ruh, maka kebutuhan jasad itu adalah makanan. Kebutuhan jasad adalah pakaian. Kebutuhan jasad adalah tempat tinggal. Karena ketiganya itu adalah kebutuhan dasar yang membuat manusia mampu bertahan hidup. Ya. Jadi sobat Maing Dahmati Allah, sekali lagi silakan di tap-tap layarnya, di share, dibagikan ya. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, semoga yang menyimak dan mendengarkan diberikan sama Allah pahala yang berlipat. Silakan di komen ya, pertanyaan yang mungkin barang tentu yang tidak paham, tidak mengerti, silakan di. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan waqulu wasrubu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanan, minuman itu boleh kita makan dan minum, asalkan jangan berlebihan. Karena kita punya batas. Setiap kebutuhan memang harus dipenuhi, namun tidak boleh dituruti secara berlebihan atau tanpa batas. Maka ruh adalah inti daripada kehidupan. Maka ruh itu hidup bukan dari makan dan minum, tetapi ruh itu hidup dari ilmu dan ibadah. Imam Ahmad rahimakumullah, nih yang sedang kita pahami hari ini adalah tentang agama yang akan membawa keselamatan kita di dunia dan di akhirat, dibandingkan kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Sedangkan membutuhkan ilmu dalam setiap helaan napasnya, ini perlu jadi update dalam setiap harinya. Karena tanpa ilmu, seseorang akan tersesat. Tanpa ibadah, ruh menjadi hampa. Dan Allah menegaskan untuk apa tujuan diciptakannya manusia. Kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kata Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka inilah makanan ruh. Ya, ini yang sering kita lakukan dalam setiap harinya. Kita melaksanakan sholat, zikir, membaca ayat-ayat Quran, menuntut ilmu, dan juga mendekat kepada Allah dalam setiap keadaan. Nah, itu sobat Maya yang kedua ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah apa saja hal yang akan merusak diri atau merusak dalam diri manusia. Nah, tadi kita memahami apa yang diciptakannya dan apa kebutuhan utamanya. Maka kita pun wajib mengenali apa saja yang dapat merusak kita, baik jasmani maupun rohani. Maka ada hal-hal yang dapat merusak jasad, diantaranya adalah banyak mengkonsumsi makanan haram, banyak mengkonsumsi minuman haram. Dan itu bukan hanya dosa, tapi mengakibatkan kerusakannya organ dalam tubuh manusia, karena banyak obat-obatan kimia yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, sobat Maing rahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung.
1: Seorang muslim yang dan seorang muslim yang memberikan makanan kepada orang muslim yang kelaparan, maka Allah akan memberikan pada hari kiamat buah-buahan dari sorga. Dan seorang muslim yang memberikan minuman pada orang muslim yang kehausan.

maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan minuman padanya di hari kiamat berupa minuman yang harum yang masih ditutup rapat. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya dari tanda-tanda datangnya kiamat, yaitu ilmu akan diangkat, munculnya kebodohan, tersebarnya perzinahan, minuman keras atau khamar dijadikan minuman, orang laki-laki banyak yang pergi atau meninggal atau jumlahnya lebih sedikit, tinggal para wanita sehingga keadaannya bagi antara seorang hamba dengan surganya ada 7 macam rintangan atau jalan kesulitan. Rintangan yang paling ringan yaitu kematian, sedangkan yang paling sukar yaitu ketika berdiri atau berhenti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada saat orang-orang yang tersiksa di dunia meminta pertanggungan jawab terhadap mereka yang telah memberikan kekejaman baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Tujuh macam naungan atau perlindungan yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, 7 golongan manusia pada hari kiamat yang tidak ada naungan lain kecuali dengan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. 1. Untuk seorang imam atau pemimpin yang adil. 2. Seorang pemuda yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid. 4. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. 5. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan atau bangsawan dan cantik untuk diajak bermaksiat, lalu dijawabnya, "Sesungguhnya aku takut dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala." 6. Seorang yang bersedekah dengan disembunyikannya atau dirahasiakan hingga tidaklah mengetahui pihak yang kiri terhadap apa yang telah disedekahkan oleh pihak yang kanan. 7. Seseorang yang ingat atau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sembunyi, menyendiri, dengan kedua belah matanya meneteskan air mata sebagai akibat rasa taat dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang berkeinginan untuk diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bencana pada hari kiamat, maka bantulah orang yang kesulitan atau hindarkanlah kesulitannya. Hadis riwayat Muslim.

Baik, masih bergabung bersama Kang Faiz di Damar Hati, Pejuk Hati, Pengobat Jiwa Selalu di Hati. Tinggal beberapa saat lagi ya Sobat Maya, kebersamaan kita di live pagi bersama Kang Faiz dan juga di live TikTok bersama Kang Faiz. Terima kasih yang masih bergabung. Nah, kita kembali lagi kepada pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu Man Arofa Nafsahu.

fakot aroparobahu. Mengenali diri kita sebagai jalan menuju kepada ketenangan hati. Rasulullah SAW itu pernah berpesan dalam sebuah hadis dikatakan, fa inna li jasadika 'alaika haqqo. Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Maka jasad adalah amanah dari Allah yang wajib dijaga dan tidak boleh disia-siakan. Jadi jasadhu wa ta'ala. Selain perusak jasad, ada pula hal-hal yang merusak ruh, di mana kerusakan ruh jauh lebih berbahaya daripada kerusakan jasad. Karena ruh adalah pusat daripada keimanan, pusat daripada ketenangan, ketenangan dan arah hidup. Maka jika ruh rusak, maka seluruh kehidupan ikut rusak. Apa saja yang menyebabkan kerusakan itu, yaitu adalah dosa dan maksiat. Dosa adalah racun bagi hati. Setiap kali seseorang berbuat maksiat, maka ia sedang menambah dosa dalam menggelapkan hatinya. Rasulullah SAW berpesan, in fa'idha huwa naza'a wastagfaro wa ta'ba suqila qalbuh wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah wa huwa ar-ra'nu alladziina dzakara Allah kallabara'ana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jika seorang hamba melakukan satu dosa, ya, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Alhamdulillah sudah bergabung Ujuriah. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, maka beristighfar dan bertobat, niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Dan itulah penutup yang dipirmankan Allah, di mana sekali-kali, ya, tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Jadi semakin banyak noda itu dibiarkan, maka semakin gelap hati seseorang, sehingga sulit menerima nasihat dan hidayah. Dosa membuat ruh akan melemah, iman akan menurun, dan hati akan menjadi keras. Maka lalai dari zikir dan ibadah. Bagaimana ruh yang tidak diberi makanan berupa zikir dan doa, tidak ibadah, akan menjadi rusak. Karena kata Allah, wala takunu kalladina sulloha, ya, wala takunu kalladina nasulloha fa'angsahum angfusahum ulaikahumul fasikun. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ketika seseorang melupakan Allah, maka ia kehilangan arah hidupnya, dan ia lupa tujuan penciptaannya, lupa kewajibannya, dan akhirnya justru merugikan dirinya sendiri. Yang berikutnya adalah subhat atau syahwat atau hawa nafsu, di mana subhat adalah merusak daripada pemikiran manusia, dan syahwat adalah merusak keinginan dan tindakan, serta hawa nafsu adalah merusak keteguhan hati. Maka tiga hal ini adalah musuh besar dalam ruh. Maka Allah menyebut dalam mengikuti hawa nafsu, maka ia akan disesatkan. Jadi Allah menyebut bahwa yang mengikuti hawa nafsu akan menyesatkan dari jalan yang benar. Ya, terima kasih ya yang sudah bergabung. Maka subhat membuat seseorang ragu terhadap agama. Syahwat membuat marah, ya. Dan hawa nafsu membuat

membuatnya membenarkan kesalahan. Jadi tidak mau kalah manusia itu. Yang berikutnya adalah tidak mau menuntut ilmu agama. Hati tanpa ilmu akan kosong dan mudah disusupi kebodohan serta bisikan-bisikan setan yang akan terus menggoda. Ya, terima kasih Yong Jam yang sudah masuk bergabung, yang sudah menikmati live ini silakan di komen ya, bermanfaat atau tidak. Maka sobat Mai rahmati Allah, dalam sebuah surat Az-Zumar ayat 9, Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Kalau secara pribadi ya, ya kita adalah orang yang tidak mengetahui dan tidak mau ingin diketahui. Bahkan yang terjadi adalah buruknya teman dan lingkungan. Ini bisa menyebabkan sebuah noda dan dosa yang besar. Karena teman yang buruk bisa menyeret seseorang kepada kelalaian dan dosa. Maka agama mengajarkan seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya, maka dia akan terus menjadi sahabat. Lingkungan buruk itu akan mengubah semuanya, apalagi lingkungan. Tidak ada lagi yang akan Allah pilah-pilah ketika terjadinya bencana. Nah, kemudian sobat Mai dah mati Allah, perjalanan mengenal diri adalah perjalanan pulang. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengenali diri kita, untuk memperbaiki diri kita dan mendekatkan kepada Allah dengan segenap hati. Itulah sobat Mai bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada guna dan manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Dan kita tutup dengan doa kiparatul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seger.
1: Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

Halo Sobat Maya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bareng sama Santika nih ya. Aduh, di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asal, yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya. Joget Morena Sobat Maya, 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya bakalan hadir di sini. Di mana? Di DIY. Derah.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya M.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya sobat saya simak dupar ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bang.

0: dong. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227240 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
3: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
0: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
5: Jalan-jalan sore 36.
6: Jalan-jalan sore 36.
7: Facebook Maya FM
8: @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.

myfm.com. 98 MyFM.

tas ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke. Informasi pertama di gelaran Joget Morena pagi hari ini nih Sobat Maya. Aduh, ini ada yang kejam-kejam nih ya. Apanya nih yang kejam Santika? Ini angka kekerasan nih ya. Ini dari catatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat ya. Itu mencatat ada sekitar 197 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang Januari hingga April 2026 nih Sobat Maya. Sekarang aja udah bulan masuk bulan September ya. Ini catatan dari bulan Januari hingga April 2026. Berarti itu 4 bulan itu ada sekitar 197 kasus. Kalau nyampe sekarang kayaknya bisa nambah tuh ya. Ya ini di periode yang sama itu ada tercatat pula 26 kasus eksploitasi anak dan 10 kasus anak berhadapan dengan hukum ya. Ini Kepala UPTD PPA Provinsi Jawa Barat Ima Suliani mengatakan kalau jumlah tersebut menunjukkan peningkatan kalau dibandingkan dengan capaian kasus sepanjang 2025 lalu nih Sobat Maya. Ya pada 2025 UPTD Jabar mencatat ada 427 kasus kekerasan terhadap anak, 27 kasus eksploitasi serta 12 kasus anak bermasalah atau berhadapan dengan hukum. Ya, di tahun 2026 ini baru sampai bulan April aja itu udah ada 197 kasus nih ya. Kemudian korban eksploitasinya di 2025 ada 27 kasus. Tetapi di 2026 baru sampai bulan April aja udah ada 26 kasus. Berarti nanti ada kemungkinan meningkat catatannya nih Sobat Maya. Wow. Ya menurutnya hingga April 2026 jumlah kasus eksploitasi anak telah mendekati angka sepanjang 2025. Waduh, ngeri sekali ya. Ya sementara kasus anak berhadapan dengan hukum itu tercatat sebanyak 10 kasus dalam 4 bulan pertama 2026 nih Sobat Maya. Ya Imas menyebut bahwa penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak ini membutuhkan keterlibatan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Ya menurutnya upaya tersebut tidak bisa dilakukan secara terpisah ya. Jadi seluruh elemen harus peduli karena anak itu merupakan aset negara nih Sobat Maya. Ya terkait pelaku kekerasan terhadap anak, Imas juga menyebut bahwa kasus yang ditangani melibatkan orang-orang di lingkungan sekitar korban, baik orang terdekat maupun pihak lain nih Sobat Maya. Ya UPTD PPA Jawa Barat ya dikatakan Imas melakukan sejumlah upaya pencegahan melalui edukasi, kemudian sosialisasi serta program yang bisa diterapkan masyarakat nih Sobat Maya. Salah satu program yang dijalankan adalah Jabar Berani Cegah Kekerasan atau Jabar Cekas.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
5: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.

0: Anda sedang menyimak 98 FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Saatnya sedang menyimak Nukar Bing.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati. Melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari, jam 5 sampai jam 6 pagi. Di 98 Maya FM Bandung.
2: www.98mayafm.com 98 Maya FM.

Wow, cintanya seperti sabun mandi ya, lama-lama tidak seperti sabun mandi lama-lama. Kalau sabun mandi mah bisa semakin habis ya, wanginya juga semakin hilang. Waduh. Terima kasih kalau begitu atas kesetiaan cintanya sama 98 Maya FM Bandung ya. Oke, selamat pagi sobat Maya yang lagi atau mau mandi. Karena nanti berangkat beraktivitasnya agak siangan dikit. Oke, pastikan kamar mandinya kuncinya tidak bermasalah ya. Jangan sampai nanti pas begitu masuk kamar mandi ya. Tahu sih kamar mandi itu teh kuncinya bermasalah atau yang biasanya nggak pernah dikunci gitu, karena kuncinya memang susah gitu ya untuk nanti kalau dibuka lagi, nggak taunya kelupaan dikunci. Oh aduh, gimana tanya, kejadiannya sama nih kalau begitu kayak kejadian di kawasan Kelurahan Cipadung nih sobat Maya. Ya, ini kejadian mendebarkan dialami seorang perempuan di Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Wanita berusia 24 tahun tersebut terjebak selama 2 jam ya setelah terkunci di kamar mandi rumahnya sendiri yang berukuran 1,5 x 4 meteran. Ya, untungnya petugas UPTD Wilayah Timur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Diskarmatan Kota Bandung berhasil mengevakuasi kejadian tersebut. Sekitar 30 menit kemudian wanita tersebut akhirnya bisa keluar ya dari insiden tersebut nih sobat Maya. Ini semuanya tuh bermula saat petugas Diskarmatan dapat laporan kejadian nih di hari Minggu kemarin ya, sekitar jam 10 lewat 42 menit lah ya, atau jam 11 siang kurang ya. Ya ternyata wanita tersebut sudah terjebak selama 2 jam di dalam kamar mandi. Oh my god, di jam 8 eta di jero kamar mandi. Ya kejadian tersebut dilaporin sama ART-nya kalau ada yang terjebak di kamar mandi ya. Ya ini dikatakan anggota regu 1 peleton 1 UPTD Wilayah Timur Diskarmatan Kota Bandung, Joni Teguh Imanullah nih sobat Maya. Jadi kutip dari detikjabar.id ya, sebelum kejadian wanita tersebut dilaporkan hendak mandi sekitar pukul 8 nih sobat Maya. Biasanya ya kamar mandinya ini, kamar mandi di rumahnya itu tidak pernah dikunci meskipun ada aktivitas orang di dalamnya. Tapi entah kenapa pagi itu ya, ya poho sih gak namanya, ya wanita tersebut justru malah mengunci kamar mandi rumahnya. Ya, jadi masuk ke kamar mandi kunci weti jeroknya. Padahal itu kuncinya rusak tuh sobat Maya ya. Ya alhasil kunci tersebut justru malah macet dan sulit untuk dibuka kembali nih sobat Maya. Kepanikan kemudian melanda si wanita ini pasalnya setelah beberapa kali mencoba, kunci kamar mandinya justru patah dan gak bisa digunakan lagi tuh sobat Maya. Wah, akhirnya yang bersangkutan mencobalah nyari tukang ya. Ya ternyata si tukang tersebut pun juga tidak sanggup karena sudah mentok nih. Akhirnya yang bersangkutan nunggu 2 sampai 2,5 jam di dalam kamar mandi ya. Penghuni rumah akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan petugas Diskarmatan. 4 personil kemudian dikerahkan ke lokasi kejadian untuk menangani peristiwa tersebut. Ya sesampainya di lokasi, Joni sendiri yang berkomunikasi dengan wanita itu akhirnya ya karena penghuni rumah meminta pintunya tidak didobrak ya, petugas akhirnya memutuskan untuk membongkar engsel pintu supaya bisa dibuka kembali nih sobat Maya. Ya petugas mah biasanya kan main dobrak ya. Ya biar cepet gitu kan, takut kenapa-kenapa yang di dalamnya ya. Ya tapi yang punya rumahnya minta entong diruksak cina panto. Nah nyam. Rada sesah deui panginten ya, upami engke ngaleureuskeunana ya. Ya akhirnya petugas Diskarmatan mencoba membuka ventilasi sirkulasi udara yang ada di atas pintu. Kemudian berusaha mencoba naik setelah membongkar kaca. Ya naik masuk ke dalam sambil ngobrol sama si korban, sambil nenangin tuh ya karena paniknya 2,5 jam di jero kamar mandi kakunci ya. Aduh tapi itu, tapi udah ini kan ya, si korbannya bawa baju ke dalam ya. Takutnya kan lagi mandi gitu ya, abis mandi gitu kan. Ya akhirnya wanita yang terjebak di dalam kamar mandi itu bisa dievakuasi petugas Diskarmatan. Ya pintu tersebut juga tidak mengalami kerusakan lantaran merupakan permintaan dari si pemilik korbannya. Dibuka engsel nahungkul ya. Ya Joni pun juga mengimbau kepada masyarakat sobat Maya nih, kalau membutuhkan bantuan petugas Diskarmatan bisa langsung menghubungi call center 112 dan juga 113 nih sobat Maya. Oke, selamat pagi sobat Maya yang mau mandi ya, atau lagi mandi
Ya, karena tidak mau ketinggalan joget Morena, handphonenya dibawanya ke kamar mandi, kadenya kabasehan. Dan Omat ya, pintu kamar mandinya kalau rusak jangan dikunci dari dalam, oke? Okay? Ising kayak jika nu tadi deuinya. Yang lagi nonton TV, Pareuman Heula TV nanya, dangukeun 98 Maya FM Bandung, di mana? Di Dewider. Ah. Yang